Medaba, wah, engkau ni kembali ayo, coba coba kasih ni kau makaya, engkau makaya, dari way tu, dada kau fasi menya, kau zero zanzal terlalu kau ni 8.0, mas poti se, kau makaya engkau makaya, kau indah engkau indah, pok fila kau ni jelako, elingun kau pambil ezui elom zanzi, engkau sekar kulu sebule loba, nama mchanje ubi ngalenyin ubo, zikapa, sitinje mazena tole, musa musa mchama kumala iku pega pambil, sebonga kulu kau zagwe, tole kalu suk bege kupage in ubo kwa kushukwa shukwana kwa zom la mika makayale tumtwes lobi lobi ya lobi za kwa curate mfuwa makati lopanti kumanda set siki siki kapanda fune bazba el siki siki itolope akuso spaza esia ngagunja aloge sbule na kuwe mpulapulu mba ube inale nye ubo ze kapa ngalonge iglesha onko sukul kalile danki kileo ndao mastawati vengile